Nah, pengai huna lalasan mulai Paul Haiti, ACDN fukrak nolin. Robert Tizotel, ayat tumpukan, latol lengan ayat lak zom ding nilam rosin.

Nitak dak kwale minit som thoma hongin tak to kitonin Mumbai apat lakson Vivid Bharti servicing ai khedengu